kamar sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin wasikun ku na wannan lokaci a madadin duk abokan aiki da suka taimaka wajen kawo muku shirin ni Sa'id Sa'ad Abubakar nake cewa a huta lafiya.